0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower. Jalan

0: lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida, pekan epak nih ya.
3: Ah, mulah mak kenyih, milim torah biuni. Mai haruan mai.
2: Angka aneh, bay.

Campur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak. Silanggi sakayun sadang minyak oles bokasi le bale atau produk-produk ramuan pa oles bau tetumba le selapu apotik searah ile Pulau Lombok Dait Bime ile pasar-pasar modern marantan Alfamart atau Indomart araan masih. Tipe pelunggung sami searah ile Mataram dan sekitarnya baun masih juk kantor cabang le Jalan Brawijaya atau le Julun Pure Miru Karang Kecicang atau WA le nomor 0246720070. Dait dede lupa baun masih tetumbas niki le studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon SMS atau WA nggih le 0 balu seke 75 70.

banyak jalan juga yang tidak menuju Roma ya. Di situ ada jalan, di situ ada kemauan, insya Allah sampai warga ya. Tak susah no seandainya tetu anganan ya lampak ya. Baiklah warga, pagi hari ini kembali menemani Anda sisa waktu ya di Kelana Pagi Ahad bersama lagu karya Paputuan Oma pagi hari ini. Yang lagi biur betak di Gubuk Gempeng Lombok Tengah warga ya, keracunan 352 atau 353 siswa SD beber warga ya. Yang membuat siswa-siswi ini warga terpaksa dilarikan ke puskesmas dan layanan kesehatan terdekat warga untuk mendapatkan penanganan intensif ya. Tapi alhamdulillahnya korban-korban yang kemarin sudah dibawa warga ya. Kalau bahasa halusnya adalah gangguan kesehatan ya, Dendek bilang keracunan ya. Itu sudah dipulangkan warga.

Seperti yang beredar di media sosial juga diberitakan oleh teman-teman wartawan warga ya, saat konfirmasi ke pemilik atau ketua yayasan SPPG yang punya gawe hari itu warga ya. Dengan kata umumnya adalah yang disalahkan adalah guru yang terlambat membagikan ke siswanya ya. Halo. Memang jak berdaftar jadi petugas SPPG menojak warga ya di sekolah. Saya nyambi guru

Baiklah, pagi hari ini warga dimanapun Anda, apapun itu juga aktivitas warga, meskipun Ahad tetap gaspol ya untuk hari ini. Semuanya pada baik-baik aja kan warga Nggi. Ada yang mau pergi liburan? Ya udah, silahkan warga ya, hati-hati di jalan. Atau mau ke tepi pantai, saya juga lama nggak ngepantai ya. Kangen dengan suasana ombak di Pantai An atau di Pantai Kute, Cik. Lemat lalu warga ya, insya Allah. Baiklah, yang ini di tepi pantai bersama Rido Roma dan Putri Dangdut Akademi warga di Kelana Pagi Ahad untuk hari ini.

0: dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
3: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech. 88

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Krisna.
2: Oi, oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes, atau diurut. Minyak oles Bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles Bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles, pasti top chair.
4: Radio Mandalika, 88 FM.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda hingga saat ini warga. Untuk Ahad masih di Kelana Pagi Ahad. Kita ke informasi update dari antaranews.com warga sebelum kita ke Carmila untuk hari ini. Warga dari Mataram, Polresta mengamankan 24 remaja yang ugal-ugalan pamer senjata tajam di jalan. Informasinya warga Mandalika Kepolisian Resort Kota atau Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat hingga saat ini telah mengamankan sebanyak 24 orang remaja yang terlibat aksi berkendara motor dengan cara ugal-ugalan sambil memamerkan senjata tajam atau sajam di jalan raya warga. Kemudian ada total 24 orang yang diamankan dan masih dilakukan pengembangan sampai saat ini. Hal ini warga diungkapkan Kepala Satreskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma Yulia Putra di Mataram Sabtu. Dari hasil pendataan ini warga, sedikitnya 20 dari 24 remaja tersebut masih berstatus pelajar pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP yang bersekolah di Kota Mataram. Sebelumnya mereka melakukan aksi konvoi pada Minggu dini hari 6 September dan berawal dari pertemuan di Ruang Terbuka Hijau atau RTH Pagutan Kota Mataram. Setelah berkumpul, mereka konvoi ke Jalan Lingkar Selatan Bundaran Mataram Metro Tembolak Pelangi sambil mengacungkan senjata tajam. Aksi mereka pun viral di jagat maya hingga menimbulkan keresahan masyarakat setelah ada beberapa di antara mereka yang merekam video dan mengunggahnya ke media sosial warga. Adapun tujuan mereka melakukan konvoi seperti itu untuk gagah-gagahan sambil mencari musuh untuk diajak tawuran. Dari 24 remaja yang diamankan, kepolisian telah mengidentifikasi remaja yang memamerkan sajam dan yang merekam video hingga menyebarkan ke media sosial warga. Di Dharma, warga menyampaikan pihaknya dapat menerapkan hukum pidana sesuai aturan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP warga. Pasal ini mengatur tentang setiap orang yang tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki senjata pemukul, penikam, atau penusuk. Dalam pemenuhan pidana tersebut, pelaku dapat dipidana hukuman paling lama 7 tahun penjara. Lebih lanjut, Dharma menerangkan para remaja tersebut masih dalam status diamankan dan dilakukan pemeriksaan di bawah kendali Unit Jatanras dan Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Mataram. Dalam penanganan kepolisian telah mengamankan barang bukti sajam berupa sebuah parang dan celurit dengan panjang mencapai 60 cm. Ya, warga Mandalika, pengamanan 24 remaja oleh Polresta Mataram ini pagi ini kami hadirkan update dari antaranews.com di Kelana Pagi Ahad hari ini.

Oke, itu dia warga Mandalika ya untuk hari ini, tidak patut untuk ditiru pastinya warga ya. Dan kembali lagi kalau udah masalah remaja dan anak-anak aja warga Nggi, tidak semerta juga menyalahkan mereka, bukan membela mereka sih warga ya, tapi tanda kutipnya adalah peran orang tua kembali patut dipertanyakan warga ya, atau keluarga-keluarga dekat aneh toh ya. Baiklah warga, kita segera tutup nih untuk Kelana Pagi Ahad hari ini bersama Darah Muda ya. Ditutup Bang Haji, dan kita sambut nanti temui-temui kita di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini warga. Oh iya, jangan lupa kita live juga ya di TikTok ya warga.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. Yeah.

juga. Sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Nah, pengen cepat bisa nyanyi? Ikutan aja sekarang di acara Karmila. Karaoke Minggu Mandalika.

Baiklah warga, alhamdulillah sudah minggu lagi ya. Ketemu lagi kita di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Abis Pak Aji ya, udah kemas-kemas pulang ya. Kita datengin lagi nih tamu-tamu kita nanti di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini sampai jam 12 siang nanti warga. Mumpung Jul Ahad yang libur ya, yang punya waktu luang ya dan hobi nyanyi-nyanyi alias nyanyi boleh ikutan di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Datang langsung, silakan. Kita tunggu saja di sini ya. Di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya, boleh datang. Boleh pasukannya ikut, boleh. Mau duet juga boleh ya. Jalur telepon juga tetap kita buka kesempatan untuk warga yang di rumah ya. Monitornya harus standby ya, di 081-75-707-684. Warga juga yang punya lagu udah bentuk mateng ya, udah bentuk rekamannya itu MP3, ada video YouTube-nya, ada Dismul, Wishing, Starmaker atau aplikasi nyanyi lainnya juga boleh dikirim ke sini ya di 081-75-707-684. Warga jangan lupa juga sertakan voice note-nya, salam-salamnya dan juga boleh langsung jinglenya ya. Untuk sementara yang di live TikTok belum bisa ikutan sama kita dulu ya. Boleh menuju ke 081-75-707-684.

Waduh, kayaknya Epen Bali dah nih yang punya gawe yang harus bejulu ya. Yeah. Check sound, check sound, check sound. Hana suaranya Hana. Apa jadi lagu kena keman siap nih warga ya. Yeah. Jalur telepon siaga 1 ya di 08175707684. Eko Apriandi, Rahul masih OTW atau masih di lokasi syuting ini pagi ini? Segera kita tunggu di studio ya.

orang. Alias kau jual aku beli warga ya. Ntar dulu cari lagunya ya. Ntar nih kalau udah ada Hana nyanyi ya, udah anget-anget, boleh langsung telepon atau OTW langsung kita tunggu di studio ya untuk pagi ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.

ini kan udah pada selesai maulidan nih juga nih warga. Ya, udah sebulan full ya, kembali ke aktivitas semula kali-kali ya warga ya. Jadi bisa ada waktu lebihnya untuk kembali ke hobi semula aja.

nanti kalau meripit-meripit suaranya dikangguin aja lah Epen Balinya wargi ya, kurang latihan wargi ya, latihannya mama sendok garpu di dapur aja wargi ya, jadi lupa cara nyanyinya ya. Masuknya dapur MBG. Bukan dapur rekaman, masuknya dapur MBG kata yang kemarin ya. Oke, boleh kita lanjut wargi ya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini.

0: Izin Pak Suami, saya nyanyi ya di Carmilla untuk hari ini warga. Live TikToknya, terima kasih udah banyak sekali like-nya. Yang di rumah boleh langsung di 0817570768. Dan sebelum kita ketemu yang sudah ada di studio, kita jejer dulu yang satu ini warga. Masih di Carmilla, karaoke Minggu Mandalika.
1: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
1: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Radio Mandalika 88 FM.
5: Krisna.
6: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
5: Pelarian aja nih.
6: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
5: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
6: Emang pada sakit apaan mereka?
5: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lino, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
6: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
5: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
6: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
5: Dijamin nih khasiatnya.
6: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
5: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
6: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
5: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praya dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
7: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
8: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
9: Gila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
10: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
11: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
12: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
13: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
14: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
13: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
14: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
15: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
13: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
16: di RCTI OK Channel 28.

0: Baik warga, masih terus di Carmila Karaoke Minggu Mandalika di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Next karaoker kita di studio udah siap dan kita langsung saja untuk menyapa beliau-beliau, emak-emak yang super sibuk tapi masih bisa sempat kesini, berarti alhamdulillah ya. Kita langsung aja ke Mantang dulu, cek pasukan. Selamat siang Manlena. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Marana.
0: Mendandanan, jak merundandanan yang lalu maulid.
1: Maulid apa nih? Maulid.
0: Maulid nih Jan.
1: Nani jak maulid.
0: Oke. Tapi sehat-sehat Malena.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana ceritanya kemarin ada UAS di ini, di otak desa ya namanya ya?
1: Iya. Tapi kan nggak hadir, soalnya kan ke pondok.
0: Oh, ke pondok, iya betul. Penjengukan ya.
1: Nggak, antarin Lena, ada kan aneh sedikit.
0: Terus, acara.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu, Maan Lena udah siap lagu apa nih untuk yang
1: gaun
0: pertama?
1: Gaun merah jambu.
0: Gaun merah jambu. Yeah. Ini Cynthia ya. Aku jak melek nyambu aku jawab. Ndek ya begaun.
1: Apa ndek nyambu Nani?
0: Nah, ndak tahu. Nyambu air biasa ini kan musim sekarang ya. Kita kalau ngerujak itu harus siap-siap bersin ya.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu,
1: bersin sama kesaru. Terutama aja kesaru nih, depan di kesaru si nyambu.
0: Betul. Siap, silahkan kalau begitu mau salam-salam dulu boleh.
1: Salam-salam dulu buat teman-teman yang gabung di TikTok. Salam kenal semuanya. Terus ada Bunda Yuyun juga, sehat selalu.
0: Iya, sudah di studio dia warga. Kalau yang di live TikTok bisa lihat beliau. Ya, udah disapa tuh. Oke.
1: Buat anak-anak yang di pondok juga mudah-mudahan sehat selalu, terus rajin ngajinya, ngajin sholatnya, terus biar jadi anak yang soleh dan soleha.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Buya sama Uyahnya sehat selalu.
0: Ilek pondok kenada baik guru nih girang dengan hinaan siaran.
1: Terus Inan Alia sebenarnya mah oleh bareh ile anak bocor. Buat Ahul masih syuting Ahul. Oleh juga masih
0: film terbaru Rahul sekarang.
1: Masih syuting Ahul anu endah Oleh Ade Wisambi, terus Ina Lintang. Oh, Ina Lintang ini Ade Wisambi nih lupa. Ina Ihlas kuni, terus Marafa Man Bayu. Buat semuanya aja deh.
0: Oke, siap. Silakan tujak jinglenya Man Lena.

0: jadinya nggak fokus ya.
1: Ya minggu dia berdaya dah lalu menilai untuk aku.
0: Baik, di studio sudah ada Rahul Kana ya.
2: Ada juga Mantrafa.
0: Oke, semuanya nanti kita keluarin ya. Bunda ya. Yuyun juga udah siap lagu berikutnya setelah Manlena ya
1: pagi. Napa aja OTW pendek dia.
0: Silakan OTW kita tunggu ya.
1: Iya, kalau enggak dikasih enggak usah dah.
0: Harus ada izin atasan ya, dulu ya. Surat izin tertulis maupun tidak tertulis.
1: Iya.
0: Kan Anita aku bebas tugas.
1: Ahol. Oh, Ahol. Wah, mendingnya sih nilai Ina Bahar.
0: Bareng lagu nih sama Bahar warga ya. Kita tunggu warga sesaat lagi penampilan karaoker kita berikutnya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Lepas yang satu banyak-banyak ini. Berikut ini warga nggih.
3: Halo, saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
4: Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
6: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
7: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
8: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
9: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
8: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
9: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
7: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
8: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
6: di RCTI Oke, channel 28.
10: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
11: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
10: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, enggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
11: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
10: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
11: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
12: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
11: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
13: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke, apa, haha, nyepleh hunim bekono sebenar lontar guntur teker. Kereng londong atau sarung lontar salainu, kebaruan nani si guntur teker. O londo, o saruno, manik kena saru sarung muni dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru sataparan aran guntur tekerno, iya lontar marasalai.

0: kan capal lah biarin anak kadu-kadu lontar guntur cekerno sama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo.
1: Ebe lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

0: Baik warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Karena masih bersama Anda dan Carmilla, masih terus juga menemani Anda untuk hari Minggu hari ini warga. Dan kita update kembali warga informasi dari antaranews.com untuk hari ini dari NTB. Informasinya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan pelimpahan kewenangan perizinan pengelolaan pulau-pulau kecil kepada daerah agar memberikan kepastian investasi dan mempercepat pembangunan wilayah kepulauan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengatakan kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Pulau Moyo, dan Satonda membutuhkan kepastian pengelolaan agar investasi dan pembangunan berjalan lebih optimal. Muslim menilai penguatan kewenangan daerah tersebut perlu diakomodasi dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang daerah kepulauan yang saat ini dibahas pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI. Menurut dia, kepastian kewenangan dan perizinan memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pulau-pulau kecil sekaligus mendorong investasi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Selain pelimpahan kewenangan perizinan ke daerah, pemerintah NTB mengusulkan pembentukan badan otoritas pengelolaan pulau-pulau kecil supaya dapat memperkuat koordinasi antar daerah kepulauan. Dia menambahkan pembentukan badan otoritas diperlukan untuk memperjelas pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk dalam hal perizinan yang selama ini dapat terhambat karena tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat. Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda NTB menyebutkan wilayah perairan Nusa Tenggara Barat mencapai sekitar 29.000 km persegi atau lebih luas dibandingkan wilayah daratan yang sekitar 20.000 km persegi. Kondisi tersebut membuat NTB memiliki potensi besar pada sektor kelautan dan perikanan termasuk rumput laut, udang faname, dan perikanan tangkap maupun budidaya. Pemerintah NTB berharap RUU Daerah Kepulauan memberikan kebijakan khusus untuk memperkuat konektivitas antar pulau, riset dan inovasi ekonomi baru, infrastruktur, serta pengelolaan ruang dan lingkungan sesuai kondisi geografis. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram, Siti Hiliana, memandang konektivitas menjadi salah satu persoalan utama masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Akses masyarakat dari pulau kecil menuju pulau utama masih rumit, sementara kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut relatif rendah, dan keterbatasan konektivitas turut mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika hari ini.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Kita masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika yang sudah sehat, yang sudah hadir di live TikTok. Terima kasih ya. Yang belum tergabung atau bergabung di Mandalika Media FM untuk TikToknya boleh, karena di situ ada live acara kita seperti di Mandalika Budaya Lombok, Carmila juga kita ada live di situ. Ya, nanti kita sehat balik ya untuk yang sudah komen di TikTok ya. Jalur telepon tetap siaga, warga yang sudah kirim lagu, ini udah ada Ogi Faris, ditunggu juga lagunya ya. Jangan lupa salam-salamnya atau jinglenya juga boleh ikut ya. Gimana ceritanya kalau penyanyi berikutnya nyari kincu, warga? Ya, saya kan gak bawa kincu di studio ya. Cuma bawa mic doang. Kita sapa saja beliau yang cari kincu, warga. Udah cantik bunda, jangan cari kincu lagi. Nanti lagunya Dasi dan Kincu.
1: Mukanya kusam ini Mbak Ana.
0: Kan baru habis olahraga.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, sehatnya dapet, cantiknya juga dapet.
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: Syukur, amin. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan
0: biar awet tua kata orang.
1: Jangan disebut-sebut Mbak Ana.
0: Awet muda, menujaannya. Sehat ya, bun?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Ini gitu habis lah, olahraga soalnya beliau, warga. Ya, rajin banget.
1: Alhamdulillah, kita mengisi hari. Katanya melangkah berapa katanya itu bagus untuk kesehatan jantung. Makanya kita coba. Tetapi tadi kita nggak ngaji jadinya. Mohon maaf
0: udah
1: kepada teman-teman
0: Nasbinah ya. Niatin juga kalau sehat itu untuk ngaji nanti.
1: Untuk ngaji, iya. Untuk beribadah juga ya. Silaturahmi sama teman-teman, terus tadabur alam, mencintai alam juga, iya, itu sebagian dari pengajian.
0: Menyimak juga keesaan dan kebesaran Allah ciptaannya.
1: Dari sana
0: ya,
1: kita tahu bahwa Allah itu maha besar, maha esa dan sebagainya.
0: Maha
1: menciptakan semuanya indah untuk kita.
0: Oke, baiklah. Kalau udah sehat, lagunya napi sekarang Niki Bunda.
1: Karena kita sekarang September, saya ambil September ceria.
0: Ceria.
1: Iya, tadi kan udah dangdutan. Sekarang
0: siap,
1: kita ber
0: September ceria.
1: September ceria. Enggak bisa dipencet Mbak Ana ya.
0: Bu Atun, bagaimana ceritanya nih?
1: Masih belum sehat, tapi alhamdulillah
0: tetap semangat.
1: Sudah membaik beliau. Sudah pulih ya, sudah boleh ya, sudah
0: siap,
1: sehat.
0: Siap. Oke.
1: Ini Mbak Ana kok enggak bisa nih?
0: Coba mungkin mau tangan saya ya. Tapi Bunda, silakan salam-salam dulu deh Bunda. Ini kebetulan kan
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua fans Mandalika. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan semoga sukses dunia akhirat. Sambil masak-masak mungkin di rumah kita nyanyi bareng. Boleh nyanyi di rumah yang bisa. Biasanya ini yang udah berumur yang tahu lagu ini.
0: Saya juga tahu.
1: Oh, tahu ya. Iya. Untuk semua guru-guru di SMP Negeri 2 Praya.
0: Salam sama Pak Zohri.
1: Salam Pak Zohri, Bu Atun sama abangnya, Bu Ajah Erlandini bersama abangnya juga, Bu Titin sama abangnya, Bu Haja Seri, semua insya Allah sedang mendengarkan Kak Ermila Radio Mandalika. Untuk
0: siap,
1: untuk Bunda Imi juga, untuk anak-anakku semua yang sedang mendengarkan juga, mudah-mudahan sedang mendengarkan. Lagu ini adalah untuk kalian semua.
0: Untuk semua.
1: Ya, untuk semuanya September ceria.
0: Silakan
1: untuk
0: Bunda.
1: Abang di rumah nanti dangdutannya.
0: Abang
1: pop dulu sekarang. Pop dulu.
0: Siap.
1: Insya Allah nanti akan ada dangdut kalau ada kesempatan.
0: Oke, siap. Silakan Bunda, jinglenya kita tunggu.

0: se convertiría en chica del Señor.
1: Untuk kemudian September kita sehat-sehat ya, Bu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Masih ada sisa beberapa bulan 2026 so.
0: Iya, mudah-mudahan ketemu lagi sama September-September berikutnya.
1: Amin ya Allah. Oke, okay, ya. Thank you Bunda.
0: Iya, sama-sama. Ikat-ikat itu.
1: Saya batuk langsung.
0: Iya, iya.
1: Selak. Boleh Bunda nanti bisa lagi dangdut ya berikutnya. Sambil doho-doho dulu di luar ya. Oke, berikutnya lagu yang sudah dikirim Ogi Paris ya. Kita hadirkan di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Sesaat lagi warga setelah yang satu ini dulu.
2: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
3: Iya kak, bentar.
2: Cepat, udah telat.
3: Helmnya mana kak?
2: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
3: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
4: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 88.3

0: kembali berdilema nih, dilema cintaku judul. Oke, lagunya yang ini ya, udah siap. Oke, kita persilah langsung untuk jinglenya di Carmilla untuk hari ini ya. Ntar dulu, colokan. Silakan jinglenya Ogi Paris atau langsung salam-salam boleh ya. Ntar dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat semua yang ada di studio ya. Ada Eko, ada Malena, dan juga ada Bunda Yuyun ya. Semoga semuanya sehat selalu. Dan buat semua yang ada di TikTok juga, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama Radio Mandalika. Dan kali ini saya akan coba sebuah lagu dari miliknya Aprilian yang berjudul Dilema Cintaku. Mana langsung aja jinglenya. Radio Mandalika, suara insani.

0: di lagu Serumpun kayaknya warga ya, Dilema Cintaku by Aprilian kalau nggak salah penyanyi aslinya. Terima kasih buat Ogi Paris yang sudah ikutan di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Katanya kalau butuh tisu ada Eko bawa tisu. Ada cekok. Oke, silakan Eko Apriandi, silakan lagunya apa hari ini?
1: Demen dan saling anu doang. Saling
0: oyo.
1: Saling geroyo. Lagunya Den Bani Ha, Den Bani ngampir juga studio nani dia.
0: Oke, okay. Dalam pengawasan istri.
1: Iya, buat itu nana.
0: Siap, silakan Eko Apriandi. Mau geser ahul, tempat ahul. Duduk Ahul, silakan.
1: Mau geser apa mau tetap di situ Ahul? Iya sudah.
0: Kita sudah mau sisi kedua warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya. Mana apa enda mas nanti bernyanyi
1: ita. Ya. Kesekan pita lagu si Ahul ini enda.
0: Jangan-jangan lagunya ganti busi ganti ban. Bukan. Lagunya apa?
2: Lagunya Ona Sutra yang berjudul Sepak Bola.
0: Oh, bola. Oke. Ke lagu kesukaannya Pak Muhammad Nasri nih di Kalsel ya. Selamat siang Pak Muhammad Nasri. Sehat-sehat ya. Berteman dengan asap dan kabut di situ ya. Mudah-mudahan segera berlalu warga ya, coba nih Indonesia ya. Lagu sehat Tem Rahul?
2: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Wah, menjal lepas salam Ahul.
2: Ngone, lepas salam baru kedatang.
0: Ngone, kecengok kelek lawang. Silakan kalau lagunya udah siap Ahul, salam-salam buat Anjeli yang lagi di Lombok Timur.
2: Jangan seneng batur aja. Jangan konser nih itu.
0: Bikin belanja.
2: Iya. Healing-healing habiskan uang.
0: Guys.
2: Banyak uang, banyak disayang.
0: Aisyah, tidak ada uang.
2: Saya ditendang.
0: Kaya. Tidak ada uang, aku tetap sayang. Gak mulia ya. Aneh-aneh salam-salam dulu aneh Eko Apriandi.
2: Salam-salam Tipas Lupa Batur Sara Ele Studio. Selalu murah rezeki.
0: Amin.
2: Tipas ini dah. Semoga tetap langgan sama yang
1: yang itu.
0: Hai, jamu kena nih Malena atau
2: no,
0: Hana si Sari?
2: Si no Hana tolek aneh, pai tolek unik.
0: Aku Hana Manyang ngara.
2: Aneh peran diri napi kan itu.
0: Nih tolek aneh Manyang.
2: Oh, bahaya.
0: Bahaya. Ina bahara mau bahara warga ya. Ya sudah nih, arah-arah kacat besi
2: buat ya, Man kok. Bayu, ameh jajiti opak-opak renggi dia. Memperhitungkan terjelun-jelun dembing ke.
0: Kemayangan ini buat tertilai di budayat kah? Iya kan cuman Bayu.
2: Aneh.
0: Telang, ada cerita maulid Eko kira mun maulid telang cerita.
2: Dek ke maulid aku.
0: Ajak amu.
2: Ia tersuruh tenyugulan ini masjid pada saya ke 1000.
0: Terus, jari si nasi kota. Alhamdulillah. Agak temannya.
2: Pak aget doang selaput aget.
0: Okay. Benar
2: tapi aget selaput.
0: Iya waneh. Konoha. Silakan menjak jinglenya kok.
2: Radio.
0: Rahul telu.

0: Berarti Rahul ini wasitnya warga ya. Gol berarti. Oke, siap. Boleh kita sapa-sapa dulu nih Malena. Okay. Banyak banget yang sudah masuk di live TikTok ya. Tapi selamat datang dulu buat
1: Pak Raja Wali.
0: Pak Raja Wali atau Bang Alek ya. Cih. Sri Wahyuni, salam Jukma Lena kakak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ditu bedaet kan Sri Wahyuni ya.
1: Ini Nandira aja tetap bedaet. Wih, mau nak ke tundang ini Nandira.
0: Ah itu jangan ditunda. Iya. Bapak-bapak dilarang ikut kayak ibu-ibu.
1: Iya. Udah berapa tahun enggak pernah ketemu sama Sri Wahyuni sekarang.
0: Iya betul ya. Putra Zahra, Bang Eko ternyata hitam manis Mbak Hana. Hitam manis, hitam manis.
1: Yang hitam manis.
0: Bajang Zul ya, assalamualaikum. Salam dariku Bajang Zul. Jawab dulu Malena.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Isna ini ambil lain artis Mandalika yang dah masin dua ya syutingnya ya. Ma Okta, Abang Paris juga ini sudah berdiri.

0: Jam pesona nggak pernah geser dulu ya. Sekarang gimana? Harus hadir ya.
1: Udah kabur.
0: Siap. Ini tadi ada Bos Sukari juga ya. Salamnya katanya buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna Atuh ya. Oke, terima kasih ya Bos Sukari ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten. Wow, jauh sekali. Selamat siang Bos Sukari di Lebak, Banten ya. Kapan-kapan kita kalau ke Jawa Barat pengen ketemu sama Pak Gubernur Dedi Mulyadi, insya Allah ya. Mama Reza, okay. Kalau bisa request air mata dan mata air, kebetulan panas gatil Sarawak Bunda. Mudah-mudahan Eko nanti bisa ya lagunya Bang Haji Roma Irama ya. Maya, mantap, okay, terima kasih. Yang belum kebagian saya say hi, ntar menyusul di sesi berikutnya, okay? Baiklah Malena, kita yeah. sudah ada Mas Alek yang yeah. di studio ya. Kita serahin dulu mic-nya dan yeah. lagunya.
1: Apa lagunya Pak?
0: Pak, kira-kira sesi kedua di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Oke, okay. Pak Jason tadi ada dadah-dadahnya ya, say hi lewat tangan doang. Dadah-dadahnya doang, silahkan maju ya di 081 75 707 684. Oh ya, ini ada juga namanya Sahrul ya, selamat siang. Ada anak Lombok alias Lita Barijulat. Insya Allah saya masih ingat sama Lita ya, apalagi kalau ketemu ya. Lita Barijulat, udah berapa anak sekarang Lita ya? Nano CH keren, oke, terima kasih Sudarma.

0: Kita hanya menerima komentar-komentar yang sopan ya. Anda sopan, kami pun segan ya. Chun dari anak rantau Malaysia, dari Parit Sulong, Batu Pahat, Johor, Mbak Hana, oke. Ada sayangku namanya juga nih Arminha ya. Mbak Hana, sayang aku kangen sama Side. Siap. Bang Ende masih enggak kak? Ada Noi ya. Bang Ende sudah beberapa tahun silam ya, sudah berpulang beliau. GB Fauzan juga selamat siang. Maret 333, salam dari Lombok Timur. Om Gimbal ya. Selimut Tetangga juga selamat siang. Ini juga ada yang titip salam buat Mas Pulki atau Pak Cis ya. Oke, thank you. Langsung dibaca ya. Baiklah, sudah ada Pak Alek di studio warga. Kita langsung aja sapa beliau ya. Sehat, Bang Alek?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah selesai maulid ya.
1: Rahmat Allah, sehat, no rejeki, dan apa kepeng.
0: Rejeki luar biasa. Oke, Alhamdulillah. Baiklah, langsung, lagunya apa, Niki?
1: Anu. Kau bukan dirimu.
0: Kau bukan dirimu.
1: Dari Dewi Yul.
0: Oh Dewi Yul, siap siap siap. Tahu lagunya ini, lagu legend ya. Salam salam dulu sila. Pak.
1: Ya, Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buat siapa aja?
1: Ya, untuk teman-teman di Rente.
0: Oke.
1: Untuk Ina Ayah.
0: Ina terus, Ayah tetap tekuling sih para Jawali ya.
1: Terus Ina Nah dia, Hajal Maku dia. Semoga laris-laris makunya. Ada ya. Maku berong tis kedi. Terus anu Jodah. Terus anti inasal terukurukun aneh. Lalu istighfar wat.
0: Amin, istighfar istighfar.
1: Mati doa lagi.
0: Oke, lanjut kalau begitu silakan siap jinglenya Pak Alek.

Siap play lagunya. Ada muncul? Ketemu?

0: بعدين فل.
1: Kita ngatret dulu ya wargi ya. Siap.

0: Enggak, itu nada cewek kayaknya Pak Alek. Kalau nada cowok agak rendah nada awalnya ya.
1: Iya. Heeh.
0: Siap. Pokon gaspol.
1: Iya. Ada di stres.
0: Oke, siap. Stres bisa menaikkan asam lambung ya. Menaikkan isin dompet. Au.

0: nanti ke lagu keduanya boleh nanti selang-seling ya. Malena, Rahul Kana juga masih ya. Baiklah, silakan menuju ke stage berikutnya serta Carmila karaoke Minggu Mandalika. Sesaat lagi warga, kita comeback setelah himbauan dari Bapenda berikut ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
4: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
3: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
4: Rocky? Apa nama madu Rocky?
3: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.
5: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.

0: Mari kita lanjut gaskan di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya. Ini salah satu ibu-ibu Mandalika yang super sibuk dia, warga dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Senin lagi masih di tempat kerja ya. Ini aja tadi diculik sama Rahul warga ya. Car free day itu sampai jam berapa sih Man Rafa kalau di MJ? Kok MJ? Masjid Agung MA ya. Biasanya sampai jam 11.
1: Jam 11 sudah sepi udah.
0: Sudah habis dagangan.
1: Alhamdulillah sisa-sisa sedikit.
0: Laris manis. Oke. Baiklah, kabar baik nih.
1: Alhamdulillah.
0: Pelang-pelang dong ceritain mak-mak nih warga uang kan Maulid dong ampun datang.
1: Super sibuk Maulid.
0: Ya Allah.
1: Dia sambil berundang sekedar job masjid doa.
0: Alhamdulillah. Pokoknya niatnya diluaskan ya. Ngomong-ngomong cerita sedang COD jagung ini.
1: Kemarin
0: sekarang COD ya jagung. Kosong.
1: Sekarang kita enggak bisa ambil job.
0: lagi syutingnya banyak. Ya, besok kalau ada minta saya di Japri ya, siapa tahu masih di studio bisa COD ke studio warga. Anak eto ya. Lagunya apa nih Mak Andrafa?
1: Gulali.
0: Gulali. Gulalinya Roma Irama ya. Oke, kalau begitu kalau salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salam Cipak Batur, Sandi Mau Joketi. Dahan pada sehat selalu nggih. Salam Cipak Rahul Lenda. Hai lah gua dan Rahul dek tahun. Salam buat Man Aulia nih ambil jagelin konser. Salam minggu depan jam mauan badek Jogti. Salam Malik Jog Paris Alpa. Baru nyundek koleng awas bekleset tan laun. Man Bayu Sipa kelayat di Bedageng.
0: Iya
1: Anis. Ya udah itu aja.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Siap silakan jinglenya.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandra Faarkan sudah hadir di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Dan tidak lupa juga untuk yang udah kasih gift ya buat siaran live TikTok Mandalika Media untuk siang hari ini. Terima kasih banyak, meskipun tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Mau dikembalikan ya? Dikembalikan ke MG ya. Ke MG lagi. Ya udah, hati-hati Rahul. Nanti kalau ketemu Anjeli di jalan jangan lupa sapa ya. Berikutnya ada Fahmi. Lupa akten arak Carmila katanya warga ya. No kan?

tadi ya. Ya oleh Rahul lagu Roma Irama yang itu ya. Gimana Bunda? Udah siap lagunya atau masih nyari-nyari? Ada Heru 912 MHZ, selamat siang ya. Aku jamum lupa Akman Rafa katanya Eka ya.

0: Ada yang bilang user Ondro ya masih marah rumah malai mana yang nggak bisa bisa berubah saya jadi Karina Kapoor ke atau Rani Mukherjee gitu ya. Masih tajak marah rumah Hana Sri Kapoor ya. Oke, okay, Bunda udah ready lagunya.
1: Ya sudah, ayo kita coba
0: tadi
1: yang mana-mana yang dekat.
0: Beliau ya.
1: Mana yang dekat-dekat dah. Mana-mana
0: okay,
1: yang dekat.
0: Siap. Masih ada setengah jam kita di Carmilla Warga. Yang dekat apa lagunya, Bunda?
1: Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah.
1: Ya, kita coba. Kita okay. Coba berdangdut teriak.
0: Tadi gaun merah jambu, sekarang secangkir madu merah.
1: Yang merah-merah dah.
0: Merah-merah apalagi yang udah barisannya itu Soekarno
1: ya.
0: Ya
1: Allah.
0: Soekarno Hatta.
1: Siapa ya yang mau nyawer.
0: Nanti pulang-pulang langsung nyawer ya di rumah. Ya udah Bunda, mau udah salam lagi kayaknya. Nih. Ada air Bunda? Sudah.
1: Udah kotor.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam-salamnya udah tadi ya, okay, semua.
0: Siap,
1: salam
0: silakan.
1: Kenal aja yang belum kenal. Mm-hmm.

0: banyak banget.
1: Alhamdulillah. Salam untuk semuanya di TikTok. Salam kenal semuanya.
0: Oke, ada Mama Ji, ada juga ini Bunda Merindu, Soswara Naka, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Katanya,
1: ya. Alhamdulillah.
0: Siap, yeah. Ada kayak Ayu Masin begeju nih. Si Jahil namanya, Balil baru warga Tenjo. Si Jahil katanya nih dari.
1: Terima kasih Mbak Ana, semuanya.
0: Oh iya, nyerepak
1: ya.
0: Dia, nyerepak Bunda
1: semuanya,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, oke, okay,
1: okay. Dadah, see you tomorrow. Bukan tomorrow ya.
0: Iya betul.
1: Minggu depan, gak tahu apa tomorrow.
0: Next week.
1: Lupa, lupa, lupa pelajaran di SMP.
0: Next week insya Allah ya, kita ketemu
1: sila,
0: lagi. Oke, okay. Siap Bunda, terima kasih. Best suaranya katanya si Jahil dari Batam, salam dari Batam. Oke, okay, thank you. Ye Ara dengan nangis Man Lena.
2: Kan?
0: Anu, sama Bahar.
2: Kan ada menalu nangis sama Bahar.
0: Lagu kuning kayak One yang kirim lagu Sabendang.
2: Kaya Aran Bendang. Ini dia putaran, mungkin dia putar-putaran.
0: Iya, Andi, hadiah nih masih ya, Nenu, ya Allah, le studio. Ini man baetan.
2: Iya, Mbak Bahar, aku wakil lama.
0: Ini aja deh, minggu depan kita tunggu sambil di studio ya, Mbak yeah. Bahar ya.
2: Berani apa enggak dia kesini?
0: Padi. Malena mau maju lagi, yang kedua.
2: Putarin udah itu lagunya sama Bahar ya, dulu Mbak. Biar enggak nangis dianya.
0: Lon begulu on sampai studio lon begulu.
2: Bareng nangis sama Bahar bareng.
0: Soalan ye susah watan ye warga ye.
2: Ye wah. Balakon merari malek. Aduh jangan batik.
0: Aiyah sadah manajan. Boyak lagu nama Bahar juga okay. Warga ST12.
2: Jalur telepon gak ada yang
0: jalur telepon dan bani selapun. Bahar, Bahar Nenek Rindang.
2: Yo, wajari musiknya nama
0: jangan
2: Bahar.
0: Jangan pernah berubah lagunya ya. Yaudah silakan ya. Kalau begitu sama Bahar Nenek Berabeng. Silakan sama Bahar.
3: Assalamualaikum para muda, mudi yang tidak muda, yang tidak mudi juga di mana saja anda berada. Assalamualaikum untuk para sahabat di mana saja anda berada.
0: Iya Roma.
3: Salam untuk saudara-saudara yang ada di studio maupun di luar studio dan di luar
0: negeri.
3: Kandungan ibunya juga. Salam kompakan aja nggih.
0: Sematan tere
3: ya. Di rumah yang ada di pasar, entah itu pasar Renteng, pasar Curicu dan juga pasar di seluruh.
0: Jangan-jangan nanu nih tukang ojek ya selaku pekan.
3: Salam-salam untuk semoga kita sehat semua dan salam untuk Mbak Hana Sari yang selalu mutarkan lagu sama Baharina Bahar dan kebetulan lagu itu membuat saya tersinggung sekali. Tapi ya mau dibilang apa lagi? Udah nasi udah jadi bubur. Ini jinglenya ya.
0: Mana jinglenya sama Bahar? Silakan sama Bahar jinglenya.
3: Radio Mandalika, suara insani menyapa nurani warga bumi goran. Oh, lupa satu lagi dan semoga ya. Salam untuk Ogi, untuk Hadi, untuk
0: takut lalu,
3: nama Lena, nak Lena dan semuanya. Dan salam untuk Ogi iya ya sekarang kamu sudah merasakan gimana rasanya diintimidasi oleh para istri-istri. Assalamualaikum.
0: Baik ya Allah, kelelah-kelelah isi apa Bahar. Intimidasi lagu dengan Mbak Sin, Bani Juk Studio nentapen, Bani si Benda.

0: aja, tapi profesinya Mak Bahar beda ya. Bilang pekenan pokoan tahunnya ya.
1: Masa bilang pekenan, bilang peteluan, bilang leah dengan, bilang leah.
0: Oke, mudah-mudahan lancar usaha pentolnya ya buat Mak Bahar di Jane Priye Warga. Masih ada dua penyanyi Warga untuk akhir Karmila hari ini. Nanti setelah yang satu ini Warga. Oke, silah.
2: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: juga Hana Sari ya. Baiklah, di studio di depannya Hana sudah siap Pak Alek dari Karbul warga ya, lagu keduanya hari ini dari punyanya Charles Hutagalung yang tiada lagi warga. Badek jak lagu nih saya belum pernah dengar nih kayaknya ya. Oke, lagu lain. Siap Pak Alek, karena waktu sudah mendekati jam 12. Gih, silakan jinglenya saja langsung.
1: Radio Mandalika, suara insani, menyapa nurani warga bumi gora.
0: Oke, lagunya

0: Luar biasa ya Pak Alek, konsisten dengan lagu-lagu tembang nostalgianya ya.
1: Grup Pampers dulu.
0: Pampers ya. Berarti pernah gabung jadi grup Pampers, fansnya, fans Pampers Charles Sutadalung.
1: Pampers Lombok.
0: Pampers Lombok.
1: Lombok.
0: Oke,
1: okay,
0: thank
1: serba
0: you.
1: Serba bisa loh, jangan main-main, tak kaleng-kaleng loh.
0: Oh iya iya mah ya. Thank you Pak Alek, hati-hati di jalan, sehat, berkah rezekinya hari ini Gi. Kita kembali ke para run pemain drakor Duan Malena warga.
2: Iya si jahat nangka efek kamera.
0: Dek, anu mula anu sipit-sipit kan. Apalagi
2: makanya itu. Dari dulu aku
0: culin, anggin siap. Oke. Okay. Thank you. Culin aran orba apalagi yang kelelik obih lalu anu penentangan.
2: Kareng marah apun lena kencelenan.
0: 11-12 ya. Oke, ya lagunya apa nih, Mak Lena ya? Di ujung-ujung sama.

0: Ayo Man, sudah ketemu lagunya?
1: Sudah.
0: Oke, okay. Sama Bahar tadi sudah saya gabungkan ke grup Carmilla ya.
1: Jaga baik sama Bahar. Jadi mulai Minanolia, siap-siap Minanolia,
0: siap-siap diintimidasi,
1: siap-siap
0: ya.
1: Siap-siap Bahar ya.

0: rangsangan maju menantu. Salah suara mentua akunin Pak Surya ya langsung warga.
1: Aduh, begini.
0: Ya wah menele dumai jangan penok kena umbah ya.
2: Masyaallah luar biasa.
0: Pak Surya ya handen wah dengar suara bernyanyi ya.
1: Wah baik dengar Pak Surya ya bernyanyi.
0: Memang saulik insyaallah. Oh lekan holik lain kan wan kan.
1: Lagu ndek kan
0: lagu
1: kan,
0: Malaysia kan, ya. Masih niru Pak Probawok lain no.
1: Gerah nau jari almarhum nani bal kah?
0: Almarhum telang ruen, telang aran,
1: ya. Telang ruen, telang aran.
0: Ya sudah. Wah, beda itu ele lampu stopan kodim, tempatan kodim kan? Gak anu mun pasang ron sebang anjulu. Assalamualaikum bu guru.
1: Mani menelpon salam kenal.
0: Aneh bok, konek terus waalaikumsalam nak unik keluarga.
1: Bani menelpon salam bok.
0: Salam menaruna Pak Probawok. Entah nunin aruna berembirun Probawok nani nak ni.
1: Eh bok, wanya anu ma pendeman nani wam hajari ama pendeman.
0: Mudahan wahaya. Pak Junet terus di sana ya, terus Pak Adi Pancing, ya. Pak Ana sehat-sehat ya, Pak Jai dah lenike ya. Ya pamit no jari ini ya, maan, iya, kareng 5 menit langsung azan. Sembihan beane menuju terakhir warga.
1: Iya.
0: Oke, sebelum kita tutup Karmila karaoke Minggu Mandalika, kita update kembali dulu warga informasi lainnya dari antaranews.com.

0: Warga Mandalika, untuk siang hari ini kita lengkapi dulu satu informasi dari antaranews.com untuk hari ini di Carmila. Kali ini kita ke informasi dunia internasional. Warga, ada India, China sepakat selesaikan sengketa perbatasan. Informasi lengkapnya, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Cina Xi Jinping berkomitmen mengupayakan penyelesaian sengketa perbatasan serta menjaga perdamaian dan ketenangan di kawasan Himalaya yang disengketakan. Kedua pemimpin menekankan pentingnya kondisi tersebut untuk menstabilkan hubungan bilateral India dan Cina, kata Kementerian Luar Negeri kedua negara. Kedua pemimpin berkomitmen untuk mencapai penyelesaian masalah perbatasan yang adil, masuk akal, dan dapat diterima bersama. Xi menyerukan kedua pihak mencari kemajuan paralel yang saling memperkuat dalam penyelesaian masalah perbatasan tersebut, kata Kementerian Luar Negeri Cina. Dan Modi dan Xi bertemu di sela-sela KTT BRICS di New Delhi dalam kunjungan pertama pemimpin China itu ke ibu kota India sejak 2019. Hubungan bilateral kedua negara menegang sejak bentrokan perbatasan pada tahun 2020 yang menimbulkan korban jiwa dari personil militer kedua pihak. Kedua pemimpin berpandangan bahwa India dan Cina harus menjadi mitra, bukan rival, serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan mengatasi kekhawatiran masing-masing, termasuk ketidakseimbangan perdagangan struktural untuk meningkatkan pertukaran antar masyarakat. Xi menekankan pentingnya penerbangan langsung kedua negara. Menurut laporan media, rute penerbangan Guangzhou New Delhi akan kembali beroperasi pada 21 September setelah berhenti selama 6 tahun akibat pandemi. Xi mengatakan China dan India sebagai dua negara dengan populasi terbesar di dunia memikul tanggung jawab penting menghadapi landscape internasional yang berubah dan penuh gejolak. Sementara itu, Perdana Menteri Modi berjanji mendorong multipolaritas dunia serta kerjasama antara negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang pesat di kawasan selatan global. China akan menjadi tuan rumah KTT BRICS tahun depan. Anggota organisasi lainnya adalah Brazil, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. Informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Carmila siang hari ini.
1: Radio Mandalika 88 FM.
0: Kita langsung aja nih kayaknya, warga, ya. Oke, warga, akhirnya saya berterima kasih nih untuk yang sudah gabung, yang sudah hadir di komen, di live TikTok, yeah, yang di WA, ya, yang sudah meramaikan Carmila untuk hari ini, yang sudah masuk lagunya juga hari ini. Minggu depan kita anti kembali, warga, ya, yeah, partisipasinya
2: kita
0: untuk Carmila
2: juga, yang di telepon juga kita tunggu ya.
0: Oke, minggu depan insya Allah, yeah, ya. Malena juga terima kasih sudah hadir bersama Rapi, yeah, ya. Lagi PW dia, posisi Wena.
2: Kita langsung pernah pang. Dia kalau kesini langsung
0: kede
2: tidur.
0: Yeah. Iya, ada tukang dengahan soal luar gitu. Ya. Maaf juga kalau ada yang kurang berkenan, terutama untuk Amak Bahar, ya.
2: Jaga biar Amak Bahar cari misi mojok.
0: Hadiahnya bisa diambil langsung ke studio atau, bawa kopi KTP-nya, ya.
2: Atau saya wakili aja benda.
0: Boleh, nanti di WA aja ya, minta fotokopi KTP-nya. Nde nak pekawin pinjol si Malena.
2: Jaga banyak kadun pinjol sama Bahar.
0: Ada yang tujuan April untuk tagih, ya.
2: Iya, wah tentu.
0: Oke, ana pamit warga bersama Malena. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok dan menemani rehat siang Anda. Kami masih hadir dengan lagu-lagu kenangan siang hari ini di bursa musik kita Mandalika. Kita kembali ke dunia internasional warga untuk melengkapi informasi update dari antaranews.com siang hari ini. Menteri Luar Negeri atau Menlu Irak Fuad Hussein dalam percakapan dengan Menlu Iran Abbas Araghchi melalui sambungan telepon membahas penyelidikan mengenai serangan drone terhadap jalur pipa minyak timur barat Arab Saudi. Menurut kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency atau INA, Sabtu, keduanya meninjau langkah-langkah yang diambil sebagai tanggapan atas serangan tersebut dan pembentukan komite gabungan untuk melakukan penyelidikan. Mereka juga membahas langkah-langkah keamanan di perbatasan dan pertemuan yang direncanakan pada hari Senin di Oman yang melibatkan Irak, Iran, dan 6 negara anggota Dewan Kerjasama Teluk mengenai isu-isu terkait Selat Hormuz. Irak sebelumnya mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah menyita platform peluncur roket di wilayahnya yang digunakan dalam serangan terhadap pipa minyak Saudi dan setuju untuk mengizinkan Iran ikut serta dalam penyelidikan. Baghdad telah memperketat keamanan setelah memastikan bahwa serangan terhadap pipa minyak tersebut berasal dari sebuah lokasi di Provinsi Maisan dekat perbatasan dengan Iran. Sementara itu Arab Saudi pada Jumat 11 September

mengatakan bahwa pipa minyak Timur Barat mereka telah dihantam oleh pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Irak menyebabkan cedera dan kerusakan material. Namun Riyadh mengatakan tidak akan melakukan balasan pada tahap ini atas permintaan Perdana Menteri Irak. Langkah tersebut memberi Baghdad waktu untuk mencegah serangan lanjutan sekaligus menegaskan hak Riyadh untuk melindungi keamanan serta kedaulatan negaranya. Pipa minyak Timur Barat mengangkut minyak mentah dari wilayah penghasil minyak Timur Arab Saudi ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah, memungkinkan ekspor untuk melewati Selat Hormuz yang sebagian terblokir. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Bursa Musik kita Mandalika untuk hari ini. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingetin kalau Marco hai baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Bursa Musik Kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Terangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs.
5: Bursa Musik Kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa musik kita.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo, tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Kuya.

0: Panggil panggil ngeri ida pekan epa ni ya.
1: Ah, mula mbak kenyi. Milem tor habiuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napa jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baun tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, arah Anmasi. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi 0 75 707 64.
2: 88 FM. Mandalika Radio Lombok, radionya warga Bumi Kor.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Ndara lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, yepreh huni mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno mani gene saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marasalai iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no amece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah.
1: Bursa dedeng kuyah.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM.
4: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM.

0: Oke, baik warga Mandalika, Nazia Marwana dengan Kak Sumarandi Mandalika Sore dan Goyang Mandalika. Selamat sore buat semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut lagi warga untuk dangdut dan Bollywoodnya sampai jam 4 sore nanti. Yang pengen request juga masih bisa banget warga di 081-757-07684.
1: Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
2: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau eli dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuyak.

Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami.

Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Baik, warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Informasi kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Basarnas kerahkan 1 helikopter dan 4 kapal tangani kapal Virgo. Basarnas mengerahkan 1 helikopter dan 4 kapal untuk menangani kapal Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dalam operasi ini, kantor SAR Banjarmasin mengerahkan berbagai alat utama atau alut SAR. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Minggu, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa setelah menghadapi cuaca buruk. Informasi awal diterima oleh Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.10 waktu Indonesia bagian tengah dari pihak terkait mengenai hilangnya kontak kapal. Berdasarkan laporan tersebut, kejadian diperkirakan pada pukul 02.00 WITA. Basarnas melaporkan total penumpang atau person on board 243 orang dengan jumlah korban berhasil dievakuasi 103 orang. Tim SAR gabungan terus melaksanakan pencarian secara intensif dengan memperluas area pencarian di sekitar lokasi kejadian. Operasi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, AL, instansi terkait, serta potensi SAR lainnya. Putus Dayana menyampaikan seluruh upaya terbaik terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih belum ditemukan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bamba. Bursa Dedeng Goya.
1: Baik warga, sebelum pamit untuk Dendeng Goya, selamat sore buat sehari yang ada di Kalimantan Timur. Assalamualaikum hadir. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika sore masih akan lanjut warga. Ketemu sesaat lagi di Mandalika Falls Mania.

kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo, tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sesaat lagi, warga ikuti acara unggulan Mandalika Pulse Media.
3: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Mandalika sore lanjut kembali. Dan kali ini Aurel hadir menemani warga di Mandalika Falls Mania. Tentu saja lagu-lagu Iwan Fals akan hadir menemani sore warga di hari Minggu ini 13 September 2026 sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Hadir dulu warga Mandalika duetnya Iwan Fals bersama Noah dengan Para Penerka.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madu ne tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika Pulse Media.

Oke, baik warga Mandalika, yang satu ini dari miliknya Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong, yang mengawali Mandalika Fals Mania sore hari ini ya. Tentu saja masih banyak lagu-lagu Iwan Fals lainnya akan terus kami hadirkan warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Yang pastinya boleh request ya di sini seperti biasa di jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp kami di 081 757 07684 ya. Jadi selama sore saja nih untuk warga Mandalika yang mungkin hari ini lagi nyantai bareng keluarga, atau mungkin ada yang lagi di tempat kerja atau aktivitas ya, atau lagi di perjalanan. Dan untuk warga Mandalika yang di rumah saja sambil ngopi sore kali ya, kita temani warga Mandalika ya. Jadi biarkan musiknya yang mengalir, senyumnya jangan lupa ikut mengembang juga dong ya. Jangan geser 88 pas Mandalika FM Radio Lombok keluarga. Kita tinggalkan dulu Mata Indah Bola Pingpong. Ini duet lagi deh ya kita hadirkan dari Iwan Fals featuring Blackout dengan Tergila-gila.

0: Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Mandalika Pulse Media.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Pulse Media.

Oke, okay, ada Iwan Fals bersama kawan-kawan ya, All Star rame-rame di sini lagunya, penyanyinya ya. Baik, warga Mandalika ya, sebuah lagu yang mengingatkan kita kalau kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berarti dalam kehidupan ya. Tapi bebas bukan berarti tanpa aturan gitu ya. Bukan juga berarti kita bisa ngelakuin apa aja gitu kan, sesuka hati. Kebebasan adalah ketika kita bisa ini ya, kita bisa menjadi diri sendiri, terus bisa menyampaikan pendapat dengan santun, berkarya dengan penuh kreativitas ya, dan tetap menghargai kebebasan orang lain ya. Karena setiap orang itu punya pilihan ya, punya mimpi dan juga punya jalan hidup masing-masing. Nah, yang penting itu, yang paling terpenting adalah bagaimana kita menggunakan kebebasan itu untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat ya. Baik, warga Mandalika, untuk warga Mandalika yang masih setia menemani sore hari ini, tetap setia di sini aja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih banyak lagu-lagu pilihan lainnya dan informasi menarik yang akan menemani sore warga hari ini dari Minggu 13 September 2026 ya. Baiklah, nah yang satu ini lagu cinta hadir dari miliknya Iwan Fals.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Mandalika Pulse Media.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mandalika Pulse Media.

0: Kan pilihan warga Mandalika dari One Falls di Mandalika Falls Mania. Kadang dalam kehidupan kita memang dihadapkan pada kenyataan bahwa gak semua yang kita inginkan itu bisa menjadi milik kita ya. Ada kalanya kita harus menerima sebuah keadaan ya, meskipun sebenarnya hati masih berharap gitu kan. Nah, dari situ kita belajar kalau cinta bukan cuma tentang memiliki ya, tetapi juga tentang memahami, menghargai pilihan, dan belajar menerima kenyataan. Jadi buat warga Mandalika nih yang mungkin pernah berada di posisi seperti dalam cerita lagu Iwan Fals tadi, semoga setiap perjalanan hati itu bisa membawa warga pada sesuatu yang lebih baik ya. Oke, baik, tetap santai, tetap semangat, dan jangan lupa masih ada 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok yang selalu setia menemani aktivitas warga ya, terutama sore hari ini yang lagi nyantai bareng kali warga ya sebelum lanjut aktivitas esok. Selamat sore juga untuk Pak Nasri di Kalimantan Selatan ya. Kalau tadi ada Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Seperti biasa mau titip salam untuk fans Mandalika dari Arlanda, Nick, ke sampai Bu Kadus, dan semua pendengar Mandalika lainnya ya di Mandalika Falls Mania dimanapun berada, sehat walafiat untuk semuanya.
1: Amin.
0: Untuk lagunya Aku Menanti Seorang Kekasih Saja. Untuk Karelnya kebagian, terima kasih. Sama-sama untuk Anda yang setia terus mendengarkan Mandalika dari tempatnya ya. Baiklah kalau gitu warga Mandalika, langsung aja yuk kita hadirkan Aku Menanti Seorang Kekasih.

0: nah harapanku.
1: Baik warga Mandalika, aku menanti seorang kekasih ya di Mandalika Falls Mania. Dan kembali kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. NTB fokus pemulihan ekonomi Sade dan bangun museum jelang balap MotoGP. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memfokuskan rekonstruksi dan pemulihan ekonomi kampung adat Sade yang bersamaan dengan menargetkan penyelesaian museum, art shop, dan jumlah fasilitas ekonomi masyarakat menjelang ajang balap MotoGP Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Asisten 2 Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi atau Pemprov NTB lalu Muhammad Fauzal mengatakan percepatan pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat Sade pasca bencana kebakaran di kawasan tersebut. Selain museum dan fasilitas ekonomi, pemerintah juga tengah menyelesaikan master plan rekonstruksi kampung adat Sade secara menyeluruh yang mencakup pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Fauzal mengatakan sejumlah fasilitas yang direncanakan untuk segera dibangun meliputi masjid, museum, sekenem, serta toilet. Seluruh desain pembangunan tersebut saat ini disiapkan dengan bantuan Fakultas Teknik Universitas Mataram atau UNRAM. Selain pembangunan fasilitas, pemerintah juga menyiapkan relokasi sementara warga untuk mendukung proses rekonstruksi rumah di kawasan Sade. Terkait kebutuhan anggaran, Fauzal mengatakan angka 30 miliar rupiah yang sebelumnya disampaikan Menteri Kebudayaan berawal dari perhitungan kerugian akibat kebakaran di kawasan kampung adat Sade. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya

0: Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Mandalika Pulse Media.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Mandalika Plus Media.

0: bersama Iwan Fals lewat lagunya Entah yang satu ini, Warga Mandalika ya. Mungkin kita sering bilang entahlah. Dalam hidup ini ada banyak pertanyaan ya, yang jawabannya belum tentu kita bisa dapatkan hari ini. Ada sesuatu yang kita rencanakan tetapi hasilnya berbeda. Ada pula jalan yang awalnya kita gak ngerti namun ternyata membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik ya. Mungkin memang tidak semua harus kita jawab sekarang ya, karena kita hanya perlu menjalani, berusaha, berdoa dan percaya ya, kalau setiap perjalanan itu punya hikmahnya masing-masing. Baik, warga Mandalika masih di Mandalika Vals Mania. Halo Vals Mania.
1: Halo Mandalika dan Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Oril.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu, insyaallah amin.
1: Alhamdulillah. Kirim salam Mbak Oril.
0: Boleh.
1: Ya buat ya, tersayang anak dan bunda Rasulullah Kolgas masih selalu Adaman Alena, Bunda Sejajar, Bunda Jaya, Maya Mantang, Kata Kaleng, Ada Solihin, ada Bunda Akbar, Haji Lepudin, ada Pangeran Kojot, ada Endol, Aulia, Pak Bunga, ada Percaya, Pak Ramli, ada Alvin, ada Pak Abdul Majid, semuanya sama baru ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, Pak Dirma Jatis, semoga ada selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Balalu Amir yang ada di Sukarare, baik. Semoga yang dititipin salam tadi nyimak ya, 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga untuk sore hari ini di Mandalika Vals Mania. Tentunya masih setia menemani dengan lagu-lagu Iwan Vals, warga. Nah, jangan lupa juga kesempatan yang satu ini jangan sampai lewat, warga, untuk yang sedang mencari lowongan pekerjaan.
2: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Yaudah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini, warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini, warga, membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera, warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
3: Mandalika Vals Mania.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Mandalika Pulse Media.

Oke, baik warga Mandialika, dari duetnya Iwan Fals ya bersama Niji dengan Aji Mumpung. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Ibu hamil di Gaza tewas akibat tembakan pasukan Israel. Seorang wanita Palestina yang sedang hamil meninggal dunia pada Sabtu setelah ditembak oleh pasukan Israel di sebelah selatan Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Koresponden Wafa melaporkan perempuan bernama Iman Solov dan janinnya itu meninggal dunia karena luka yang diderita akibat tembakan pasukan Israel 3 hari lalu. Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober 2025 lalu, jumlah korban tewas akibat serangan Israel meningkat menjadi 1.359 orang dengan 4.571 warga Palestina terluka dan 831 jenazah telah dievakuasi. Ratusan korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan tim penyelamat masih belum dapat menjangkau mereka. Selain itu, jumlah korban tewas akibat perang yang dilancarkan Israel di jalur Gaza hingga kini telah meningkat menjadi 73.670 dengan 174.682 warga Palestina terluka sejak 7 Oktober 2023. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
5: Mandalika Pulse Media.

Buat wakil rakyat mengakhiri kebersamaan kita di Mandalika Falls Mini ya, untuk hari ini Minggu 13 September 2026 ya. Setelah ini hadir si Roi, siraman rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Aurel pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam.

0: Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia, dan oleh karena adanya rasa cinta berkembanglah segala macam persoalan, sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah, puasa terasa menjadi indah, zakat terasa menjadi indah, jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, Saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis." Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul, istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadong medok bener. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini, sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah. Nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio, Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasnya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu hari, seorang gubernur bernama Al-Aqra bin Habis datang menemui Khalifah Umar bin Khattab di rumahnya. Al-Aqra menemui Umar sedang bermain dengan anak-anaknya. Ada yang sedang memegang dan bergantungan pada lengannya. Ada pula anak yang menaiki punggungnya. Dengan heran, Al-Aqra bertanya, "Apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Beginikah yang engkau lakukan dengan anak-anakmu?" Khalifah tersentak dan balik bertanya, "Apa yang engkau lakukan dengan anak-anakmu di rumah, wahai Al-Aqra?" Sang gubernur menjawab, "Jika aku masuk, yang sedang duduk kemudian berdiri, yang sedang berbicara kemudian diam, dan yang sedang tidur kemudian bangun. Aku mempunyai 10 anak dan belum pernah mencium satupun di antara mereka." Dengan tegas, Khalifah Umar kemudian berkata, "Jika demikian, maka engkau tidak cocok menjadi pemimpin kaum muslimin."

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM Radio.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepleh huni mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker olondo osaruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erao kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu cekerno ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntu teker aha iya wah
1: Radio Mandalika 88 FM

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio.

Yang tua dengar radio, yang muda dengar radio. Siapapun, dimanapun, semua dengar radio. Ayo terus dengar radio dan ayo beriklan di radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang berdua.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio Lombok.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM.

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 88 Mandalika FM.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
7: Jangan ancam Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: Tulis ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah, musik dangdut, musik juga, musik.
2: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
3: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu yo wawasannya.
0: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Gak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
4: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya, jangan lupa dengerin radio.
2: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
4: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
6: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
7: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
8: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
3: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
8: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
3: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
7: Saksikan keseruan terbaru
3: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
8: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
6: di RCTI OK Channel 28.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, seorang gubernur bernama Al-Aqra bin Habis datang menemui Khalifah Umar bin Khattab di rumahnya. Al-Aqra menemui Umar sedang bermain dengan anak-anaknya. Ada yang sedang memegang dan bergantungan pada lengannya. Ada pula anak yang menaiki punggungnya. Dengan heran, Al-Aqra bertanya, "Apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Beginikah yang engkau lakukan dengan anak-anakmu?" Khalifah tersentak dan balik bertanya, "Apa yang engkau lakukan dengan anak-anakmu di rumah, wahai Al-Aqra?" Sang gubernur menjawab, "Jika aku masuk, yang sedang duduk kemudian berdiri, yang sedang berbicara kemudian diam, dan yang sedang tidur kemudian bangun. Aku mempunyai 10 anak dan belum pernah mencium satu pun di antara mereka." Dengan tegas, Khalifah Umar kemudian berkata, "Jika demikian, maka engkau tidak cocok menjadi pemimpin kaum muslimin."

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.

0: mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Maros.
1: Agar perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Maros dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
2: Nekat beraksi di tengah ramainya pengunjung Masjid Istiqlal, seorang pelaku pencurian memasang wajah meringis memelas saat ditangkap petugas kepolisian di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat siang tadi. Pelaku memanfaatkan kelengahan seorang wanita pengunjung yang sedang mengambil air wudu.
3: Pria terduga pelaku pencurian ini langsung memasang wajah meringis kesakitan saat diborgol tim Opsenal Reskrim Polsek Sawah Besar siang tadi. Sambil berakting kesakitan, pria tersebut membantah telah melakukan aksi pencurian sebuah tas milik seorang wanita pengunjung Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Aksi dugaan pencurian dilakukan pelaku saat korban sedang mengambil air wudu untuk menunaikan sholat zuhur. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan membawa kabur 3 tas berisi laptop, 2 ponsel, dan kartu identitas korban yang tergeletak di lantai area wudu wanita. Teriakan korban yang menyadari tasnya telah dibawa kabur pelaku memancing perhatian pengunjung lainnya hingga pelaku berhasil diamankan saat akan keluar area luar masjid.
4: Pelaku memanfaatkan kelengahan, di mana pelaku mengambil sebuah tas yang berisikan laptop, terdiri dari 3 tas, yaitu 2 tas pribadi, 1 tas laptop. Tas tersebut berisikan 2 HP, kemudian beberapa identitas milik korban. Setelah melakukan aksinya, pelaku ini tertangkap.
3: Pelaku diduga merupakan pelaku spesialis pencuri tas yang biasa beraksi di area Masjid Istiqlal. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti dan korban selanjutnya dibawa ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
2: Kepergok belanja rokok menggunakan uang palsu, residivis di Kabupaten Lampung Timur Lampung diamankan oleh warga. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku beberapa kali mencetak uang palsu sendiri dengan bermodal tutorial dari YouTube.
5: Uang palsu.
1: Warga Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur Lampung mengamankan pria saat hendak berbelanja di warung sembako. Pria ini ditangkap setelah kedapatan membeli rokok menggunakan uang palsu. Setelah pemilik toko sadar, ia pun melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan sempat dihakimi warga. Beruntung polisi tiba dan langsung mengamankan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencetak sendiri uang tersebut setelah mempelajarinya dari YouTube.
6: Dari hasil pemeriksaan terhadap terduga pelaku, pelaku di wilayah hukum Polsek Labuan Maringgai telah mengedarkan uang palsu sebanyak 3 lokasi dengan uang pecahan Rp100.000 dengan modus membeli rokok dengan merek berbagai merek.
1: Dari tangan tersangka, petugas turut mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya 3 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit motor, printer dan kertas HVS, serta 5 bungkus rokok berbagai merek. Atas perbuatannya, tersangka pun dijerat menggunakan pasal tentang pemalsuan uang dan terancam bakal dihukum penjara maksimal selama 10 tahun. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.
2: Tengah memancing di tepi batu karang, dua warga asal Bungsu Tulukabung, Kota Padang tersapu gelombang tinggi hingga terseret ke tengah lautan. Satu orang warga berhasil berenang ke tepian, sementara rekannya terapung-apung di tengah lautan.
7: Untung tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih. Peribahasa itu tepat menggambarkan apa yang dialami Asriyadi dan Yatman, dua pemancing asal Kota Padang, Sumatera Barat. Keduanya tersapu gelombang tinggi saat tengah memancing hingga terseret ke tengah lautan. Peristiwa berawal saat keduanya memancing di tepi batu karang di Bukit Lampu, Kecamatan Bungsu Tulukabung, Kota Padang. Belum berhasil mendapatkan ikan, tiba-tiba gelombang tinggi datang dan menghantam keduanya. Tak bisa apa-apa, kedua pemancing itu terseret hingga 20 km ke tengah lautan. Asriyadi berhasil berenang ke tepian meski alami patah kaki di bagian kanan. Nasib berbeda dialami rekannya Atman. Karena tak bisa berenang, ia bertahan di lautan dengan berpegangan pada sebelah kayu hingga diselamatkan oleh nelayan. Tim SAR kemudian mengevakuasi keduanya. Tebing yang curam dan jalan berkelok cukup menyulitkan penyelamatan. Setelah berhasil dievakuasi, keduanya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
2: 6 orang meninggal dunia dalam kecelakaan kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. iNews Palembang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.

0: Air mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Air mineral tuh lebih segar, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu.
1: Le Mineral.
2: Saat hidup penuh kebisingan, mesti pintar untuk bisa menolak pengaruh negatif. Kita pun belajar memilah dan memilih yang bisa kita percayai. Jangan mau dibawa angin. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin.
3: Mr. Dad, a 40cm hot flavor you want in a noodle. Sedapnya, berkualitas. Sedap banget. Bold, rich, in every slurp. One slurp and you'll get it. Pedas banget. Wow. Mr. Dad, favorit saya, favorit semua. Dairy Wings Food.
4: Tahu nggak kenapa Le Mineral seperti ada manis-manisnya?
5: Saya lihat sendiri pabriknya.
4: Le Mineral, air pegunungan asli, kaya akan mineral alami. Mineral inilah yang bikin airnya kaya ada manis-manisnya. Le Mineral.
6: Sabun biasa nggak cukup, karena aktivitasmu bisa bikin kulit kering. Pilih Dove Serum Body Wash dengan Proceramide Serum, tingkatkan kelembapan alami kulit, membersihkan seperti sabun, dan melembabkan seperti lotion. Dove Serum Body Wash.
7: Mau cappuccino yang autentik Itali?
8: Aha, ini top cappuccino baru. Milky foamnya lebih tebal, ditambah crunchy chocomal.
7: Rasanya
9: Italiano.
8: Nikmati top cappuccino rasa Italiano dari Wings Food.
10: Wah, Isoplus Coco. Minuman isotonik seenak kelapa Thailand. Manis, seger, excellent hydration. Mau, 7 ionnya cepat diserap. Hidrasi cepat, jaga performa. Isoplus Coco, cobain dari Wings Food.
11: Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh.
12: Bertahun-tahun, Hotim Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotim, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotim Cream.
7: Mau cappuccino yang autentik Itali?
8: Aha, ini top cappuccino baru. Milky foamnya lebih tebal, ditambah crunchy chocomalt.
7: Rasanya
9: no Italiano.
8: Nikmati top cappuccino rasa Italiano dari Wings Food.
13: Badan capek, udah.

0: berkualitas. Prospek tidur lebih mudah.
1: Kelebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin.
2: Ini cerita aku bareng Isoplus. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplus dengan 7 ion cepat diserap, tubuh terhidrasi, cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat jaga performa. Dari Wings Food.
3: Pusing kejar setoran, yang penting kerja halal. Freshcare dong halal. Capek kena PHP, pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh.
4: Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream.
5: Extra Joss Ultimate with natural energy. Dream with passion. Because I am Ultimate. Tidak dilanjutkan untuk yang tak punya mimpi.

0: Ini bisa jadi keren.
1: Niat bikin kamu mulai. Kerating Deng, bikin kamu wujudkan aksi. Kerating Deng, pacu niat jadi aksi.
2: Saat hidup penuh kebisingan, mesti pintar untuk bisa menolak pengaruh negatif. Kita pun belajar memilah dan memilih yang bisa kita percayai. Jangan mau dibawa angin. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin.
3: Wah, Isoplus Coco. Minuman isotonik seenak kelapa Thailand. Manis, seger, excellent hydration. Mau, 7 ionnya cepat diserap. Hidrasi cepat, jaga performa. Isoplus Coco, cobain. Dari
4: Transport 8 berhasil ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa oleh helikopter Basarnas.
5: Helikopter yang diterjunkan Basarnas berhasil menemukan keberadaan kapal Virgo Transport 8 dalam kondisi terbalik, namun masih mengapu di perairan Laut Jawa sekitar wilayah Masalembo, Kalimantan Selatan. Visual ini diambil dari ketinggian sekitar 260 meter dari helikopter Basarnas. Sebelumnya kapal yang membawa 243 orang tersebut dilaporkan menghadapi cuaca buruk sebelum akhirnya hilang kontak dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi.
4: Enam orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Data kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin hingga Minggu sore, jumlah korban kecelakaan kapal penumpang Virgo Transport 8 yang sudah dievakuasi sebanyak 113 orang. Dari jumlah tersebut, 107 orang dalam kondisi selamat, sementara 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya kapal yang membawa 243 orang tersebut dilaporkan menghadapi cuaca buruk sebelum akhirnya hilang kontak dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Sembilan korban selamat yang berhasil ditemukan telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu malam. 69 korban dievakuasi dengan kapal MV Haida setelah diselamatkan dari perairan Laut Jawa. Seluruh korban langsung mendapatkan perawatan medis oleh petugas kesehatan di ruang tunggu pelabuhan. Korban dengan kondisi parah dirujuk ke sejumlah rumah sakit di wilayah setempat. Sementara korban selamat lainnya dalam perjalanan menggunakan 3 kapal penyelamat lain. Sementara itu hingga kini, tim SAR gabungan mengerahkan operasi besar-besaran untuk mencari dan menyelamatkan total 130 penumpang dan kru kapal yang belum ditemukan di sejumlah titik. Kapal Virgo Transport 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin hilang kontak. Kapal akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi terbalik dan ratusan penumpang dievakuasi.
6: Kapal Virgo mengangkut 243 penumpang hilang kontak dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kantor SAR Banjarmasin mengerahkan sejumlah personel menuju lokasi perkiraan posisi terakhir kapal. Kapal Virgo berangkat dari Pelabuhan Surabaya menuju Banjarmasin Sabtu pagi pukul 10.13 waktu Indonesia Barat mengangkut 243 penumpang. Kapal mulai hilang kontak saat menghadapi cuaca buruk Minggu pagi pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah di perairan Laut Jawa. Posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basiri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. SAR Banjarmasin menerima laporan sekitar pukul 4 subuh waktu Indonesia Tengah, langsung menggelar operasi SAR. Kapal Virgo akhirnya berhasil ditemukan. Tim Liputan iNews melaporkan.
4: Keluarga penumpang kapal Virgo menanti kabar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tangis bahagia seorang istri pecah usai mengetahui suaminya selamat dan dievakuasi oleh nelayan. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga penumpang menunggu informasi resmi terkait dengan kondisi penumpang dan kru kapal.
0: Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik usai menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Di tengah pencarian yang dilakukan Basarnas di perairan Laut Jawa, isak tangis keluarga penumpang tak terbendung menanti kabar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sejumlah keluarga penumpang memperhatikan informasi yang disampaikan petugas untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai keberadaan kapal dan kondisi penumpang. Nani, salah satu keluarga korban, akhirnya dapat bernapas lega setelah mengetahui suaminya Ahmadi, penumpang kapal Virgo 8, selamat dan berhasil evakuasi nelayan. Tangis pun pecah membasahi wajah Nani setelah menerima telepon dari nelayan yang berhasil menyelamatkan suaminya.
7: Siapa itu, Bu?
8: Suamiku, ditolong nelayan tuh, Bang.
7: Nah, terus gimana, Bu?
8: Alhamdulillah sehat, selamat ya.
7: Selamat ya?
8: Ya.
7: Selamatnya kenapa, Bu? Ditolong siapa?
8: Ditolong nelayan.
7: Nah, saat ini berada di mana, Bu?
8: Masih di kapal nelayan, belum bisa di ini juga, nah.
7: Oh, iya. Tapi gimana perasaan Ibu, Bu?
8: Alhamdulillah senang,
7: Bu. Tadi sempat khawatir, Kak, Bu? Ya.
0: Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban menunggu informasi resmi terkait kondisi penumpang dan kru kapal. Freddy Manuhua, warga Mojokerto, sengaja datang ke pelabuhan mencari kabar adik bungsunya, Stevi Manuhua. Komunikasi terakhir Freddy dengan adiknya terjadi 2 hari lalu saat kapal masih bersandar di Surabaya. Keluarga menunggu penyampaian informasi secara berkala selama operasi pencarian berlangsung. Petugas mempersiapkan posko di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak untuk pusat informasi bagi keluarga korban yang berasal dari Jawa Timur.
9: Oke. Harapannya, Pak, dengan
10: semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harus ditemukan. Ini berarti datang ke pelabuhan ini mencari informasi.
9: Ya,
10: mencari
9: informasi tentang adik. Bapak, adiknya atas nama siapa, Pak?
10: Stevi Manuhua.
0: KM Virgo 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang dan awak kapal. Tim SAR gabungan terus menyisir perairan Laut Jawa di tengah kondisi gelombang tinggi untuk menemukan penumpang dan awak KM Virgo 8 yang belum dievakuasi. Dari Banjarmasin dan Surabaya, Suhardian, Sony Hermawan, Anyus melaporkan.
4: Hari ke-7 pencarian jurnalis di sekitar Gunung Anak Krakatau, tim SAR menemukan 3 life jacket, 1 terpa dan 1 galon air. Anyus Malam segera kembali.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

Ku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Gak punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar, tidak syarat punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio LDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, Rasul penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih sang penguasa alam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad yang mampu mengikuti suri tauladan contoh-contoh yang baik dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, sudi kiranya kau tuntun mereka, kau bimbing mereka, kau jadikan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, dan berikan kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang tayyib, yang hamba tidak capek mencarinya ya Allah, yang mudah hamba mendapatinya, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Salat adalah perangkat untuk kita berkomunikasi, berbicara, berbincang, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita curhat yang paling dekat dengan Sang Maha Pemilik alam jagat raya semesta adalah dalam salat. As-salat hiya du'a, wa du'a hiya ibadah. Salat adalah sarana kita untuk berdoa kepada Allah. Bukan hanya ritual kewajiban yang harus kita laksanakan, salat sehari semalam 5 waktu, tetapi justru itulah tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, sarana yang terbaik untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa kepada Sang Maha Penguasa alam jagat raya semesta, Allah Jalla Jalaluh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat itu senantiasa di hatinya terus berdoa kepada Allah, sampai diutarakan doa-doanya dalam setiap lafaz gerak-gerik sholatnya. Sampai ketika tasyahud akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan yang rutin dibaca dalam setiap sholat ditambah dengan doa-doanya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti ya, yang harus kita ikuti kalau bisa kita sholat seperti Rasulullah ya. Ada hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertasyahud seseorang daripada kamu, hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada yang empat. Sekali lagi, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Apabila bertasyahud seseorang daripada kamu ya, yaitu ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah yang terakhir, maka hendaklah ia menambah dengan doa, yaitu berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada empat. Apa yang empat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini yang pertama doanya. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Daripada azab neraka jahannam. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam doa-doa Rasulullah yang lain pun banyak, seperti doa yang Rasulullah ucapkan dalam setiap Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta juga perlindungan kepada Allah dari murka dan juga jahat neraka. Ya sobatku ya, karena neraka itu yang kita khawatirkan, kita takutkan, karena kita barang banyak dosa ya, banyak lalai, banyak khilaf, banyak maksiat, banyak masya Allah perbuatan yang tidak Allah suka. Kita minta dah supaya Allah melindungi kita dari azab jahannam, jangan sampai kita masuk neraka jahannam, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Atau ada seorang sahabat yang dalam setiap doanya itu hanya mengucapkan, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Itu aja doanya, karena sangat takutnya dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertasyahud mintalah perlindungan kepada Allah dari empat. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Kemudian apa lagi yang Rasulullah minta? Wa min azabil qabri, dan juga dari azab kubur. Dari azab kubur sobatku. Ini yang luar biasa. Ya, dari azab kubur. Bahkan dalam hadis yang termaktub dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya ada juga, Allahumma sallimna atau sallimni min azabil, ya selamatkanlah aku dari azab kubur. Karena sobatku, kubur ini adalah awalu manazilil akhirah al-qabru, yang pertama kali kita akan singgahi ketika kita sudah meninggal dunia, masuk ke gerbang akhirat, yaitu dalam kubur. Dan ketika di dalam kubur itu, imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufratan min hufarin niran, kubur itu bisa menjelma menjadi taman surga, atau juga bagi kita bisa menjelma menjadi jurang neraka. Dan kubur itu salah satu fase yang harus, yang wajib, yang mau tidak mau kita harus lalui. Dan masya Allah, ujiannya luar biasa. Ketika kita masuk dalam kubur, semua yang hidup setelah meninggalkannya, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan tentang hal perihal keimanannya. Marrabuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuk, terus sampai. Kalau kita bisa menjawabnya, alhamdulillah. Tapi yang kita takut, di sana Allah membuktikan, memperlihatkan bahwa kita sangat kurang, tidak bisa menjawab. Itu na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya banyak-banyak baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur, dari azab kubur. Jangankan orang seperti kita, ya waliun min awliya'illah aja itu khawatir tentang kondisi di azab, di alam kubur. Makanya sering-sering berdoa. Nah, kita pun apalagi harus sering-sering berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari azab neraka, ya Allah, hindarilah aku daripada azab kubur, selamatkanlah aku, ya Allah. Karena konsekuensinya, ketika kita masuk kubur, itu ujian yang pertama kali kita harus terima. Setelah sakaratul maut tentunya, ya. Di sakaratul maut juga ada ujiannya. Tapi ketika gerbang akhirat sudah kita masuki, azab kubur atau di alam kubur, itu masya Allah, izna jaminhu fama ba'dahu aisar. Jika kita berhasil dari ujian cobaan yang ada di alam kubur, maka proses setelahnya itu akan lebih mudah, akan lebih mudah. Kuncinya itu di dalam kubur. Ketika kita berhasil melalui proses alam kubur, insya Allah kita akan selamat selanjutnya. Makanya Rasulullah pesankan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur, karena semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Makanya kita sobatku, mumpung kita masih hidup, ayo kita cari bekal. Kita qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud yang bisa menambah cahaya terangnya nanti kita di alam kubur. Kita sering-sering berwudu, kita sering-sering membaca Al-Quran yang menambah terangnya kita di alam kubur. Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita bersedekah. Karena sesuatu yang pertama kali disesali oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah kurangnya bersedekah. Kurangnya bersedekah. Makanya banyak-banyak bersedekah selama kita masih hidup. Fa'asoddaku akum minas solihin, ya Allah, hidupkanlah hamba, ya Allah, sekali saja, maka kami akan menjadi orang yang banyak bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tuh, ucapan nanti ya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sobatku, kita minta perlindungan kepada Allah ketika di tasawuf akhir, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu minta dibebaskan daripada azab neraka dan juga minta dijauhkan daripada azab kubur. Terus apa lagi? Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Tuh, di kehidupan ada fitnahnya. Fitnahnya masya Allah luar biasa. Contoh, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al mal. Dalam setiap umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu ada fitnahnya umatnya, dan fitnah umatku adalah almal, harta, ya hubbud dunia, cinta kepada dunia, jabatan. Nah, ini coba sekarang kita lihat, masya Allah, berlomba-lomba jadi pejabat. Dia nggak tahu bahwa nanti akan diperiksa, semuanya akan dituntut satu demi satu, ya, ratusan juta rakyat Indonesia akan menuntutnya. Nih, makanya kalau ingin siap jadi pejabat, pejabat yang adil, yang baik, yang bermanfaat buat masyarakat, bagi rakyat. Tuh, sobatku ya, makanya harus kita minta dijauhkan daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Fitnah kematian su'ul khotimah termasuk. Karena ketika proses sakaratul maut itu, masya Allah, ujian dan cobaan dari setan semuanya datang. Makanya kita nih yang masih hidup, tuntun orang yang sakaratul maut itu dengan ucap la ilaha illallah. Kalau kepanjangan sebut saja Allah, Allah, Allah, Allah, terus di kupingnya. Jangan sampai dia tergelincir dari godaan setan. setan. Nah sobatku ya, ini yang harus kita tekankan. Jadi yang terakhir dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang empat itu yaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnahnya masihid dajjal yang sebentar lagi ini akan turun nih. Ya, sebentar lagi akan turun karena tanda-tandanya udah ada semua. Tanda-tandanya sudah ada semua. Masihid dajjal dikit lagi turun. Nah, ikatannya sudah mulai terbuka. Sedikit lagi lepas, kemudian keluar. Ya, di daerah timur tengah sana, informasi itu keluarnya dari negeri Yordan. Kemudian langsung menguasai Palestina, Al-Aqsa dan lain sebagainya. Ya'udzubillah min zalik. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis mutafak alaih, hadis nomor 337 dalam kitab Bulughul Maram. Coba kita ikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa direkam, rekam dalam handphonenya. Sekali lagi kita ikutin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Sekali lagi, wa min fitnati masihid dajjal. Kita minta doa, mudah-mudahan terkabul doa kita ya. Allah kabulkan kita, Allah kabulkan kita, dan Allah jauhkan dari apa yang empat ini, mudah-mudahan. Baik sobatku, jika si anda sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-7366, 0813-103-7366 ya. Sekali lagi sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ke 0813-103-7366. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka, silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya ya ke pesantren, monggo, insya Allah menjadi orang yang penghafal Quran dan berakhlak mulia, menjadi orang yang berakhlak mulia dan menghafal Quran ya. Terima kasih sobatku, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali sobatku, ya, di season interaktif ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, insyaallah. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat. Namun sebelumnya sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636, ya. Coba kita buka pertanyaan dari SMS dulu, ini yang sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Pertanyaan SMS kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya Bunda Wawat dari Babakan Ciseeng. Saya mau bertanya, kalau boleh saya tahu adanya di daerah mana sekolah dan pesantren Pak Ustadz? Tolong kasih tahu, terima kasih. Ya, nanti kita akan kirim Bunda ya. Sebagai ini saja. Ya, jadi Bunda yang dimuliakan Allah, yang pertama kita ada di Jalan Dedet Beji Depok. Ya, cari saja di situ Istana Yatim Riyadul Jannah, atau sekarang ini ya Pondok Pesantren Istana Yatim Rojab. Istana Yatim Rojab. Yang kedua ada di daerah Pasir Pogor di Cijeruk, khusus batuta atau anak-anak kecil. Untuk wanitanya ada di daerah Palasari, Cijeruk juga. Jadi antara laki-laki dengan wanita kita pisah, karena kita khawatir ada fitnah ya. Jadi kita pisah, pisahnya pun agak jauh. Kalau di Depok, anak santri yang sudah dewasa. Yang di Cijeruk, Pasir Bogor, itu anak-anak batuta yang masih 15 tahun ke bawah, belum akil balig. Kalau yang wanita di Palasari ya, gitu, wanita di Palasari. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Amang di Merdein Kali Depok. Saya sedang sholat isya sendiri, setelah satu rakaat ada yang nyolek di belakang minta makmum. Apakah niat dan bacaannya suratnya dilanjutkan apa diganti Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Jika kita sedang sholat sendiri kemudian ada yang menepak pundak kita ingin mengajak kita berjamaah, ya, yang pertama dalam hati niat, langsung niat menjadi imam, kemudian surahnya gak usah diganti, biasa. Cuman yang tadinya pelan jadi agak dikerasin kalau misalnya maghrib dan isya, tapi kalau zuhur dan asar itu tetap tidak dikerasin suaranya ya. Minimal ketika takbir intikal, ya, takbir perpindahan setiap gerak itu dikerasin suaranya biar jamaah kedengaran ya. Jadi tidak usah ditukar bacaannya, cuman antara keras dengan sir, antara keras dengan pelan-pelan. Terima kasih sobatku. Ya, setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Perkenalkan Pak Ustaz, saya Bunda Mila dari Ciawi, Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Saya punya seorang ponakan lagi kerja di perusahaan, tapi kontrak 9 bulan. Saya mohon doanya biar dia lanjut terus kerjanya. Makasih Pak Ustaz, mohon minta nomor rekeningnya. Baik, nanti kita akan kirim. Baik Bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan kirim nomor rekeningnya ya. Terus juga kita doakan mudah-mudahan yang sedang bekerja, keponakan Bunda, terus dilanjutkan kontraknya sampai diangkat menjadi karyawan tetap, insyaallah ya, kita doakan ya. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Cikarang. Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya karena sudah usia, kalau mau hubungan badan dengan istri saya suka pakai obat kuat. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Boleh tidak ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: tereksis hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua lagi di udara di RDI 97,1 FM Jakarta, acara Sejuk di Hati. Alhamdulillah. Ya Allah, berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk hamba berbagi dan bermanfaat insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, atau juga untuk memenuhi keperluan hari-hari para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah mereka kaum du'afa, ya memang kami buat pesantren itu ada yang bayar, ada yang tidak. Tapi kebanyakan untuk yatim dan kaum du'afa itu gratis ya. Tapi bagi yang mampu untuk bersedekah di situ, tetap kita terima subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu. Insya Allah kualitasnya sama dan menjadi berakhlak mulia dan menghafal Quran insya Allah. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Karena udah usia, setiap mau berhubungan badan sama istri itu pakai obat kuat, itu hukumnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Memakai obat kuat dalam berhubungan badan itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dan hukumnya sunnah jika niat untuk menggembirakan pasangannya. Hukumnya sunnah. Tetapi masalah obat kuat ini, nah tentunya itu baik tidak buat tubuh. Karena obat kuat itu memicu derap jantung. Ya, ini baik tidak buat tubuh. Itu yang harus dipikirkan. Ya, pada intinya diperbolehkan untuk memberikan kegembiraan, kepuasan kepada pasangannya. Tetapi ingat, tubuh kita ada batasnya. Ya, kalau bisa normal, obat kuat gaya Islam, yaitu tenangkan pikiran, tenangkan hati, insya Allah bisa. Baik sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Kiai, saya dari Pandeglang. Siapa nih? Goyang lidah, mau tanya sebelum sholat subuh, sholat taubat dulu. Gimana itu Pak? Kalau terima kasih Pak Kiai. Ini goyang lidah. Ini ada program di RD itu goyang lidah. Tapi ini acara sejuk di hati. Sebelum sholat subuh, sholat taubat terlebih dahulu. Itu sangat bagus. Tetapi syaratnya sholat sunnah taubat itu dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Ya. Jadi boleh dilakukan sholat sunnah taubat itu sebelum masuk waktu subuh. Kita iringi tuh sholat tahajud jam 3, ya jam 3 malam sholat tahajud, sholat sunnah taubat. Setelah itu kita langsung masuk subuh, azan, kemudian baru sholat subuh berjamaah. Itu sangat bagus dan diperbolehkan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan begitu tuh. Habis sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu subuh. Masya Allah, itu luar biasa. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Haji, nama saya Dedi dari Sukabumi. Saya mau tanya, apa diperbolehkan karena doa ngaji Yasin tiap hari buat almarhum bapak nenek muslim muslimat? Atas sebelumnya terima kasih. Baik sobatku, mengaji setiap hari ya, untuk yang pahalanya diniatkan untuk para almarhumin dan almarhumat, itu sangat diperbolehkan. Meskipun ada pendapat lain ya silakan, tapi kita mazhab Asy-Syafi'iyah itu diperbolehkan. Ahli sunnah wal jamaah NU itu diperbolehkan untuk mendoakan para almarhumin dan almarhumat walaupun setiap malam, walaupun setiap hari, itu diperbolehkan ya, sangat bagus. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Neneng dari Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya menghadapi anak tiri yang gak setuju sama saya? Baik sobatku yang Allah sayangi, menyikapi atau menanggapi anak tiri yang tidak setuju, bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, bunda yang dimuliakan Allah, bunda, setiap wanita itu mempunyai senjata yang sangat baik, yaitu komunikasi yang baik, dengan hati yang sejuk, dengan penuh kesabaran, mengayomi seperti anak sendiri. Ya, kita berbuat baik tanpa ada dorongan tertentu, ikhlas kepada Allah, insyaallah itu dapat merubah sikapnya. Ya sahabatku ya, yang penting harus kita sikapi seperti kita mengayomi anak sendiri. Kalau sudah demikian, insya Allah, buka komunikasi yang baik, perhatian yang baik, dan yang terakhir yaitu doa. Ya Allah, bukakanlah hati anakku ya, sehingga bisa menghargai dan juga menghormatiku sebagai ibunya. Terus berdoa begitu, karena hanya Allah yang bisa membuka mata hati seseorang. Sobatku ya, jangan pernah putus asa. Terus. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita lihat dari WA sekarang nih. Ternyata dari WA sudah banyak juga yang masuk. Baik, kita buka pertanyaan dari WA yang pertama, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, suami orangnya cepat banget marah, arogan. Saya setiap hari batin yang ada gimana ngatasi dari Ibu Tini Cikupa. Makasih Pak Ustadz, saya penggemar RDI Sejuk di Hati. Baik, pertanyaan bunda kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di Hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: bahagia. Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, kesehatan badan, kesehatan zohir, kesehatan batin ya. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik, pertanyaan dari Bunda Tini Cikupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Tini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi suami yang sering marah, arogan, itu bagaimana caranya? Yang pertama, setiap ibu sekali lagi masih mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu perhatian yang lebih, kasih sayang, itu yang sangat luar biasa. Suami marah, suami arogan, memang sudah karakternya begitu, kita sikapi, kita hormati sikapnya tersebut. Ya justru disitulah kita mencari celah sebagaimana suami bisa reda dari marahnya. Memang agak sulit, bicara ini gampang, agak sulit ketika mempraktekkan, tapi saya yakin setiap istri insting keibuannya itu pasti lebih tajam. Dimana suami sempat marah, dari pola makannya, kemudian juga dari pola pelayanannya, itu harus kita cari. Dan yang tidak pernah lupa yang terakhir, yaitu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki semuanya, memiliki suami bunda. Dibukakan hatinya supaya tidak menjadi pemarah lagi, sobatku ya. Sabarnya bunda menghadapi suami yang temperamen itu adalah ibadah, pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan satu saat Allah merubah karakter suami menjadi lemah lembut, insya Allah ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita

0: Dengarkan pertanyaan dari sobat kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas wejangan dan nasihatnya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dengan anak-anak saya. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu tanggal 9 Desember anak saya sudah dihitan. Jadi saya sudah jadi lebih lega Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban dari sobat kita yang sudah kita jawab ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sehat selalu Pak Ustadz. Saya mau bertanya lagi Pak Ustadz. Kalau kita habis minum khamr, waduh, apakah kita harus wajibkan mandi junub? Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, habis minum khamr atau minuman keras yang memabukkan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karena minum khamr yang memabukkan itu adalah sumber daripada kejahatan, dosanya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan ya untuk menambah sahdunya dalam bertaubat, ya kita harus mandi taubat, bukan mandi junub, mandi ini mandi taubat. Niatin mandi taubat ya, semua tuh yang ada di tubuh kita, kita keluarkan dosa-dosanya dengan mandi taubat kepada Allah. Mandi sobatku ya, tapi niatin mandi taubat. Setelah itu sholat sunnah taubat dan bertaubat yang sebenarnya, taubatan nasuha, itu yang dianjurkan Rasulullah. Kemudian beliau juga bertanya, saya mau tanya masalah sholat, bagaimana caranya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar? Kadang saya suka kebablasan ketiduran di waktu zuhur. Kalau habis kerja malam, mohon petunjuknya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Menjama atau mengkosor sholat itu ada syaratnya. Ada syaratnya yang paling utama, yaitu pertama misalnya bepergian dengan masafah 83 kilo dan pergiannya pun niatnya ibadah. Kemudian dalam kondisi sakit boleh. Nah, dalam kondisi letih, capek yang luar biasa, nah di sini tanpa faktor mengurangi ta'zim kepada waktu, itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya ketiduran, nah ini yang jadi masalah. Lebih baik pesan sama istri, kalau saya ketiduran, bangunin zuhur, nanti habis sholat zuhur tidur lagi, asar bangun lagi, begitu kalau satpam ya. Jangan langsung dijamak saja, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ya sobatku ya, minta bangunin sholat zuhur, kita sholat zuhur dulu, habis itu tidur lagi. Paham ya sobatku ya, jadi tidak ada illat untuk menjamak sholat. Baik sobatku, kita akhiri.

0: subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.